0: kamu mebas paling sebab kena sadi return. Batu mana balik lirik ni nukum abela di tirol. Batu ni natal langgan di ofisi baru tabadi ada suit in barunya balik tirol.
1: Rofe pakai corna di safisha. Relevansi di politik, ekonomi, mapilo, masalah lirik di ingwe. Tobel FM, mushato watu wale wetabi show. Tobel FM kila gaila mino wasijo. Horo ya polelo ya letuele. Ibile kisi kolo sa tuto ya bukwa. Tobel FM, mushato watu wale wetabi show. Osaraniji, kamushate. Ile wararufu takangiri ya batano. Mushato watu wale wetabi show.

sona stishi sa go letja mmino wa leleme la letswelego swana le rena Tobel FM ke sebata ge re bolela ka mmino Tobel FM mošhata wa

le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimuso re mo shata wa diane moya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso